imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.5 umesa khona uNkulunkulu Themba izimfundiso za 8.4 FM.

weza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo weza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: weza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo weza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM